teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Memperdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98.4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Dan tadi baru aja Iqra by Raim Laode ya, aku putar. Dan kalau misalkan kita lihat Raim Laode tuh, dia lagunya dia tuh kayak banyak sekali apa ya, kalau orang Jawa tuh bilang pepeling. Pepeling tuh bahasa Indonesia apa ya, pengingat gitu. Mengingat tentang kebesaran yang Maha Kuasa gitu ya. Dan teman, hari ini aku bakal nge-spill salah satu budaya juga ya, yang ada di Provinsi Maluku, yang aku yakin all of you guys sudah mengetahui tentang budayanya. Tapi kita coba cek lagi kali ya, kita refresh lagi kali ya. Aduh, ini gimana ngilanginnya. Oke, okay. Nah, budaya Cakalele. Siapa sih yang gak tahu Cakalele, teman berdua? Aku yakin kalian semua sudah tahu budaya Cakalele ini. Dan Cakalele ini, teman, itu adalah salah satu warisan budaya khas dari Maluku yang dikenal sebagai tarian perang tradisional. Nah, tarian ini tuh menggunakan keberanian, semangat juang, serta jiwa kepahlawanan masyarakat Maluku sejak zaman dahulu, gitu katanya. Dan Cakalele ini tuh biasanya ditampilkan pada saat acara adat, penyambutan tamu penting, terus juga festival budaya hingga peringatan sejarah. Nah, para penarinya itu laki-laki umumnya. Mereka mengenakan pakaian berwarna merah dan putih lengkap dengan parang atau pedang ya, dan salawaku atau tameng. Sementara penari perempuan itu hadir dengan gerakan yang lebih lembut dengan sebagai simbol pendukung dan juga kehormatan. Nah, kalau misalkan aku lihat ya, kemarin itu terakhir pas di Patimura tuh banyak banget apa itu kan kayak dirayain juga kan, banyak banget penari-penari Cakalele yang ada di Pulau Saparua ya, kalau nggak salah ya, Pulau Saparua di sana. Dan menurutku itu kayak sesuatu yang sangat-sangat keren sih ya, gimana sebuah culture itu tuh berpadu dengan gerakan sekaligus juga dengan apa ya, bisa dibilang mungkin sesuatu yang di luar akal sehatnya manusia gitu. Karena gimana bisa gitu sebuah parang yang tajam digesekkan ke tubuh kita, ke kulit kita, tapi kulit kita tidak terluka. Waduh, itu kayaknya memang sesuatu yang harus dipelajari dan tidak dapat ditiru oleh siapapun juga di muka bumi ini, kecuali mereka yang sudah terlatih ya. Dan masih banyak lagi beberapa yang bakal masih banyak lagi informasi terkait dengan Cakalele, teman Prodo, yang bakal aku spill di sini. So buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja di Prodo RI Ambon, teman terbaik kamu.

depan, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pembangunan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

di akhir perang teman berdua by Nadina Mizah ya. Lagu ini mengingatkan bahwa di ujung sana pasti ada sebuah kebahagiaan yang akan kita raih gitu setelah penderitaan dan perjuangan yang panjang. Dan teman kalian juga masih dengerin sama aku Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon teman. Dan okay, aku bakalan nge-spill lagi terkait dengan tadi ya, kita sempat ngobrolin tentang budaya Cakalele. Sebenarnya Cakalele ini tuh juga dalam gerakan tarian yang sangat energik dan juga penuh semangat. Iringannya itu berasal dari alat musik tradisional seperti tifa, toto buang, dan tiupan kerang. Itu yang menciptakan suasana heroik dan juga sakral dalam budaya Maluku. Cakalele juga bukan sekedar hiburan, tapi juga simbol persatuan, keberanian, dan penghormatan kepada para leluhur gitu. Nah, di beberapa daerah di Maluku ya, seperti Ambon, Pulau Seram, Kei Island, tradisi Cakalele ini itu masih terus dilestarikan oleh masyarakat adat dan juga generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya Maluku. Dan nilai penting dari Cakalele, budaya Cakalele itu yang pertama adalah semangat untuk persatuan dan juga solidaritas ya. Terus yang kedua yaitu keberanian membela tanah air. Lanjut lagi penghormatan kepada para leluhur, pelestarian budaya daerah, dan yang terakhir adalah simbol kebanggaan masyarakat Maluku. Dan teman berdua, hingga sekarang ya budaya Cakalele ini itu menjadi salah satu ikon budaya Indonesia, Indonesia Timur ya, yang sering menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara karena keunikan kostum, musik, dan juga gerakan khasnya gitu. Kalian kalau misalkan mau nonton Cakalele ya, bisa langsung kemana ya, cari dulu aja festival budaya atau mungkin kira-kira apa ya yang event apa terdekat yang akan digelar, dan make sure itu kayak event culture, jadi nanti kemungkinan besar Cakalele akan ada di situ. Kemarin yang belum lama ini adalah event hari Patimura ya di Saparua, itu seru banget sih dan ramai banget kemarin, teman-temanku pada kesana. Well teman, nanti bakalan aku lanjut lagi, so buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken, tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

0: Nomor 2 kalian masih sama Tio Nugroho di Pro 2 dari Ambon. Tentu jelas ya. Dan teman, tadi kita udah ngebahas soal Cakalele ya. Dan aku percaya banget kalau misalkan Cakalele ini ada sebuah culture yang sangat unik dan gak bisa ditemui di tempat lain. Dan jujur ya teman, kalau misalkan aku ngelihat langsung gitu, kayaknya aku bakal takut deh. Karena I'm not that kind of person who have a brief to watch something that it looks like harmful, right? Harmful, I think. Cuman ya, balik lagi itu adalah budaya dan kita harus menjunjung budaya itu sendiri ya. Ya nggak sih, setuju nggak sih teman? Tapi buat kamu gimana? Kamu punya komentar nggak teman Pro 2? Kamu boleh dong cerita ke RRI Pro 2 Ambon di Instagram atau ke nomor WhatsApp kita juga boleh. Di 0813-5624-5884 atau di kolom chat kita di RRI Digital. Dan kalian juga bisa request lagu teman. Habis ini nanti kita juga bakalan jamming bareng di Pro 2 Hitlist Indonesia. So, pokoknya tetap stay tune terus aja. Aku masih nemenin kamu sampai nanti 1 jam ke depan sampai jam 11. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sukama,
3: Ita Purnamasari,
2: Dedi Dukun.

0: Kembali kita update informasi di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, teman Pro 2. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur sebagai peristiwa langka. Menurut Kepala Negara, museum yang didedikasikan untuk perjuangan buruh masih jarang ditemukan bahkan di dunia. Informasi kedua, Musrif Dini memperkuat pendampingan jemaah perempuan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna. Pendampingan difokuskan pada kesiapan ibadah fisik dan mental jemaat sejak hari Jumat 16 Mei 2026. Musrif Dini dari PP Muslimat Nahdlatul Ulama, Lili Nur Holidah, menilai pendampingan perempuan ini sangat penting untuk berjalannya ibadah haji di tanah suci. Polisian Republik Indonesia sedang membangun 33 satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan hal tersebut di hadap Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Agenda tersebut juga dirangkaikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Ambon Manise tahun pro 2 by Novia Bahmit, Toton Karibo dan juga Jackson Zeran. Dan teman kalian masih berada di pro 2 Hitlist Indonesia. So buat kamu ya, kalau mau request lagu boleh banget nih, langsung aja ke nomor WhatsApp kita di 081356245884 ya. Atau kalian juga bisa tulis di kolom chat kita di RRI Digital. Atau satu lagi, kalian juga bisa DM di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Kalau dengar lagu Ambon Manisa tadi tuh kayak rasanya tuh pengen pulang ke Ambon gitu ya. Mungkin buat kalian yang ada di luar Ambon sana. Dan kalau misalkan kita yang ada di Ambon nih, kalau misalkan dengar lagu Ambon Manisa nih kayak pengen apa ya, pengen ke pantai gitu. Kayak vibesnya tuh kayak vibes mandi pantai gitu, ya gak sih? Dan teman, tapi kayaknya kalau misalkan mau ke pantai sekarang-sekarang ini agak kurang recommended ya, karena cuaca juga kurang begitu bisa diprediksi dengan baik. Ini aja udah hujan deras banget ya. Aku pikir tadi kayak ya mungkin gerimis-gerimis aja, tapi ternyata sederas ini. Buat kamu tetap chill aja, tenang di rumah ya, atau kamu yang hari ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, tetap jaga kondisi kamu, jangan sampai kehujanan ataupun basah ya. Pastikan bawa mantel ataupun payung. Lalu habis ini aku bakal play lagu dari Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih ya. Tapi buat kamu jangan sedih ya, kan ada aku di sini.

sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: stay.
1: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

kesamaan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

98,2 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2, lagu dia dengan EA tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih teman pro 2 buat kamu yang sudah join dari tadi pagi sampai siang hari ini. Aku doakan semoga hari ini menjadi harinya kamu ya, di hari Minggu yang sangat-sangat luar biasa ini ya. Meskipun di luar sedang hujan, tapi sekarang kayaknya udah cerah lagi. Kita doakan semoga cuaca hari ini juga secerah masa depan kamu dan aku juga, asik. Dan teman pro 2, akhir kata aku bakalan pamit. I'll see you again di hari Selasa. Nanti hari Selasa siang aku bakal nemenin kamu lagi buat kita jamming dan juga seru-seruan lagi teman, tentu saja. Dan habis ini bakal ada kakak Muksin yang bakal nemenin kamu sampai nanti sore dengan Produce His List Internasional. So buat kamu kalau mau request lagu masih boleh banget ditungguin ya di 0813 5624 5884, atau di Instagram kita di rri.go.id ya. Oke, langsung aja habis ini aku langsung play lagu mancanegara dari Sienna Spiro, The Visitor, spesial buat kamu dan pendengar di seluruh penjuru tanah air dan di mana saja berada. Aku setia pamit dan sampai jumpa.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Pemusi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan masih banyak.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik, kamu aku Mukti masih menemani siang kamu hari ini teman Prodo. Sudah jam 11:30, seperti biasa beberapa lagu mancanegara sudah kamu request, bakal menemani kamu masih 20 menit ke depan teman Prodo. Silakan yang pengen request lagi ya, kita dengarkan Prodo FM, atau ya teman Prodo, atau lewat WhatsApp kita ya, kita dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

02. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Prodo FM teman terbaik kamu, masih bareng aku Mungsin menemani siang kamu teman Prodo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request hingga saat ini. Nanti kau bisa request lagi besok ya, setelah ini nanti ada informasi UMKM kuliner juga buat kamu. Jangan ganti station, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.
1: Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.
1: Hai,

0: ละทีทีทีที
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Perdua FM teman terbaik kamu, ada Nabila Takir dengan Cingil teman Perdua. Selamat siang. Ketamun hari ini cuaca tadi sempat hujan teman Perdua. Tadi aku tuh keduluran ya, pas bangun hujan. Jadi tuh tadi aku olahraga teman Perdua, pulang olahraga aku gunting rambut kan. Nah, habis gunting rambut sampai rumah sampai kamar tuh cuma niatnya tuh cuma kayak baring-baring lah orang Amun bilang teman Perdua. Doa ya, semain HP bareng-bareng, tahu-taunya ketiduran. Ya Allah, pas aku bangun aku keluar, lah kok hujan. Padahal kan tadi waktu masuk rumah kan cuaca masih cerah, tiba-tiba ternyata hujan pas aku tidur ketiduran tadi. Ya ampun, untung gak gambar baulasan ya, karena hari ini kan aku siaran siang teman-teman berdua. Nah, aku mau kasih informasi dulu UMKM buat kamu teman berdua hari ini.

Nah, biasanya dalam sebuah bisnis teman perdua banyak menu-menu viral yang ditawarkan oleh sebuah kafe teman perdua. Tapi apakah ini menjadi sebuah keuntungan atau malah sebuah kayak ajang cuman uji coba teman perdua? Nah, ini perubahan perilaku konsumen yang semakin dipengaruhi oleh media sosial dan juga komentar orang, ya, di mana membuat beberapa pemilik kedai itu membuat menu viral dan memiliki daya tarik di mata konsumen teman produk. Nah, sebenarnya konsumen itu saat ini tidak hanya mencari rasa tapi juga pengalaman dan sensasi mencoba sesuatu yang sedang ramai di

0: perbincangkan teman berdua. Nah, kondisi ini mendorong brand untuk menghadirkan menu-menu yang relevan dengan tren yang sedang naik daun, sebab momentum tersebut bisa jadi peluang emas untuk menarik perhatian konsumen dan mendokrak penjualan dari waktu singkat. Namun strategi ini terlepas dari risiko di balik potensi keuntungan yang ditawarkan, mungkin pertanyaan apakah adopsi menu viral benar-benar berdampak jangka panjang atau justru menjadi tantangan bagi keberlangsungan sebuah brand teman berdua. Nah, ini pengamat branding dan pemasaran Yusuf Hadi mengatakan bahwa saat ini dunia usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen tengah memasuki era attention economy, di mana ini sebuah konsep perhatian manusia dianggap sebagai komoditas berharga di tengah arus informasi yang riuh di ruang digital teman berdua. Dulu kata Yusuf Hadi, untuk mencari perhatian medium promosinya masih terbatas pada cara-cara konvensional seperti billboard atau semacamnya. Namun saat ini setiap orang bisa membangun viralitasnya melalui media sosial teman. Wah, iya ya, sekarang tuh menu viral. Dulu tuh maca bukan sesuatu yang kayak jadi menu viral. Sekarang tuh semuanya serba maca, es krim maca, ya kan, risol maca, ya kan. Semua dimaca-macain lah teman berdua. Sekarang tuh yang lagi tren tuh pistachio, coklat Dubai pistachio. Sekarang udah ada apa? Terambulan pistachio. Nanti lama semuanya pistachio. Enggak tahu setelah ini nanti tren makanan apa lagi nih teman berdua. Kalau sekarang ini lagi tren tuh yang serba maca ya, serba maca. Kemudian nah, sekarang ya gelarnya itu yang isiannya pistachio teman berdua. Oke, nanti aku balik lagi kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.
1: Mike, sorry.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil. Hidup seadanya tapi tak kehilangan arah. Tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Perlu FM teman terbaik kepada Perunggu dengan Gemilang. Dan tadi teman pro kita masih lagi soal viralitas, viralitas lagi, menu viral ya, yang biasa disajikan oleh beberapa kafe atau mungkin kedai juga atau tempat makan teman pro 2. Sebenarnya ini menjadi senjata branding yang efektif atau sekedar ngikut tren teman pro 2. Nah, Yusuf Hadi teman pro 2, pengamat branding dan pemasaran, mengatakan bahwa untuk mencari perhatian ya, dulu medium promosinya masih terbatas pada cara-cara konvensional seperti billboard dan semacamnya. Namun saat ini setiap orang bisa membangun viralitasnya sendiri melalui media sosial. Nah, kata dia, dalam konteks ini viralitas menjadi semacam pengganti iklan tradisional, dan brand berlomba-lomba menciptakan atau masuk ke dalam viralitas untuk mendapatkan exposure. Nah, Yusuf Hadi juga mengatakan bahwa ada brand yang berhasil menciptakan viralitasnya sendiri, namun tidak sedikit brand lain yang kemudian mencoba peruntungan dengan menyajikan hal serupa untuk mendompleng viralitas yang sudah ada. Salah satu caranya dengan menghadirkan varian menu yang mirip-mirip, teman berdua, mirip sama yang viral. Nah, oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir katanya lazim dijumpai sebuah menu atau produk menjadi viral, misalnya tren bahan tertentu seperti pistachio atau matcha. Lalu adopsinya biasa sangat cepat karena dipicu oleh FOMO atau Fear of Missing Out yang lagi hype teman-teman.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah teman Pro 2, kita update informasi dari Piala Dunia teman Pro 2. Ini datang dari Pantai Gading, di mana 4 pemain Liga Premier Inggris dipanggil untuk memperkuat timnas Pantai Gading. Dari nama-nama ada mantan pemain Crystal Palace Wilfred Zaha teman Pro 2. Berusia 3 pemain berusia 33 tahun ini memperkuat Pantai Gading di African Cup of Nations, namun saat pemilihan nama pemain ia tak masuk dalam daftar timnas. Seko Fofana, Jean Michael Seri, Simon Adingra dan juga Nicolas Pepe masuk daftar 26 pemain Pantai Gading. Mereka punya jam terbang cukup tinggi di Liga Inggris teman Pro 2. Oke oke, kita tunggu kiprah dari Pantai Gading ya di Piala Dunia. Kok aku ngelek sih? Mungkin efek tadi tidur teman Pro 2. Jadi itu betul, aku udah cerita ya. Jadi tadi itu kan aku olahraga teman Pro, olahraga itu habis aku belanja lah, belanja kemudian potong rambut ya kan. Sampai rumah niatnya itu cuma kayak baring-baring di kasur doang kan, agak capek ya habis olahraga teman Pro 2. Tatanya ketiduran. Untung gak kebablasan teman Pro 2 kan, karena aku siaran jam 11, untung gak terlambat teman Frodo. Aduh kacau hari ini. Oke, aku masih bareng kamu di informasi olahraga sama nanti di jam 2 kita bakal update beberapa informasi soal Piala Dunia juga, dan juga turnamen talent open yang hari ini masuki babak final teman Frodo.

Semampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Nah teman, perlu informasi olahraga lainnya masih dari Piala Dunia teman. Ini pemain veteran Son Heung-min kembali memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi penampilan keempatnya berturut-turut. Korea Selatan mencetak sejarah tampil di Piala Dunia 2006 dan menjadi penampilan ke-11 sejak debut mereka pada tahun 1986. Selain Son, Lee Kang-in dan pemain Bayern Munchen Kim Min-jae juga masuk dalam 26 daftar pelatih Hong Myung-bo. Pelatih juga memanggil Wang In-byung meski cedera engkel teman berdua. Nah, Hong mengatakan bahwa tujuan target mereka lolos ke babak 32 besar ya, dan dia tidak tahu apakah yang terjadi nanti bisa melangkah lebih jauh atau tidak teman berdua. Sementara itu pada Piala Dunia 2020 Korea Selatan berhasil melangkah sampai babak 16 besar di pertandingan grup terakhir. Korsel mengalahkan Portugal sebelum kalah dari Brazil. Hong adalah kapten tim yang membawa Korsel melangkah ke semifinal Piala Dunia 2002. Hong maksudnya ya. Hong menjabat sebagai pelatih pada 2014 saat tim Taeguk Warriors hanya mencatat 1 poin di Brasil. Sementara Korea Selatan juga bermain di grup A bersama Meksiko, Ceko, dan Afrika Selatan. Dan perjuangan Korsel akan dimulai pada 11 Juni melawan Meksiko.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perlu FM teman terbaik kamu, ada Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Teman Perdua, iya kalau udah gak bisa jangan. Oke, satu informasi terakhir dari dunia olahraga. Teman Perdua datang dari turnamen Taran Open yang hari ini masuki babak final. Teman Perdua, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnano juga Daniel Martin mengaku makin klop setelah kembali dipasangkan dan sukses melaju ke final BF Super World Tour Super 500 Thailand Open. Leo Daniel memastikan tiket final seusai mengalahkan wakil China Hijiting Ren Xiang Yu 2 game langsung 4-15-4-14 pada laga semifinal di Nimiburt Stadium Bangkok pada Sabtu. Pemain muda ini bersyukur dapat langsung menembus final pada turnamen pertama setelah absen cukup lama akibat Daniel cedera. Dan hari ini pasangan Indonesia ini akan melawan pasangan dari India untuk memperebutkan podium utama, teman Perdua. Kita doakan karena Indonesia cuma meloloskan satu wakil di Thailand Open kali ini. Kita dengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu.

OTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu, simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma penampilan, tapi juga

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, kita update informasi dari dunia hiburan teman Pro. Ini aktor Tom Francis dikabarkan mengikuti audisi yang dilaksanakan oleh Amazon MGM Studio untuk memiliki pemeran James Bond dalam film terbaru tentang mata-mata dinas intelijen Inggris tersebut. Dari Variety di hari Sabtu ini mewartakan bahwa sumber yang mengetahui pelaksanaan audisi itu menyampaikan bahwa Francis merupakan salah satu aktor yang bersaing untuk mendapatkan pemeran agen rahasia Inggris yang bekerja dengan kode nama 007. Berkenaan Francis dan Amazon MGM Studio, produser dan pemodal waralaba film James Bond melakukan berkomentar mengenai keikutsertaan sang aktor dalam audisi pemeran James Bond. Francis sebenarnya terutama bertumpu pada karya panggung. Aktor Inggris berusia 25 tahun dikenal antara berkat penampilan dalam pemutusan ulang Sunset Boulevard karya Andrew Lloyd Webber. Francis juga menangkan Olivier Award untuk penampilannya dalam Sunset Boulevard dan masuk nominasi Tony Award. Namun Francis yang multi talenta belum punya banyak pengalaman tampil di layar lebar.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man vs Machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah, teman Pro 2 dari dunia film, film horror komedi Indonesia, Ghost in the Shell mencatatkan penyampaian gemilang dengan 3,2 juta penonton sejak debut di bioskop Tanah Air 16 April. Produser Tia Hasibuan dari Come and See Pictures mengumumkan angka tersebut per hari kemarin saat pembukaan Macabre Art Installation Ghost in the Shell di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Dia mengatakan bahwa film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar itu juga melebarkan sayapnya ke pasar internasional dengan target penayangan di 86 negara. Produser Come and See Pictures ini mengkonfirmasi bahwa film tersebut kini sudah mulai tayang di beberapa kawasan Asia Tenggara dan yang sudah tayang di Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, ya, sama Taiwan sebentar lagi katanya. Pihaknya menargetkan bahwa proses distribusi internasional ini akan berjalan secara bertahap hingga akhir tahun nanti.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: terbaik kamu.
1: Barang apa saja nih? Yuk dari kamarin ntar habis-habis kan?
2: Tinggal bak komen terus. Cuma ribantu kak.
1: Kartu-kartu yang kan tambah banyak kan? Ini jeng gula sekarung-sakarung nih. Mau bak pondok apa?
2: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah minggu kemarin tar balik akan kebutuhan pokok nih.
1: Tahu kebutuhan pokok. Tapi akan banyak saja.
2: Hei, dengar. Taman-taman tu sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang parbali akan kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun bah saudara di kampung Olele sana tu butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
1: Ih, kamu pun hati malaikat betuli.
2: Iyo jua, makanya bantu. Susah kumpul uang lah, tinggal bah komen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
1: Iyo, nanti kita angkat.
3: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik, tuan, perlu kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman Purdo, Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena resmi membuka Sukarno Cup Liga Kampung 17 Zona 1 Pulau Ambon di lapangan sepak bola Koderal. Maksud kami, lapangan sepak bola Koderal 9 pada Sabtu 16 Mei. Dalam ini menjadi ajang pembinaan generasi muda sekaligus pencarian bibit sepak bola potensial di Kota Ambon. Pembukaan kegiatan berlangsung meriah dan dihadiri unsur DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD, tokoh agama, panitia pelaksana, pelatih ofisial hingga seluruh tim peserta. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia dini di kota berjuluk manis ini.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Arifa Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai risiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis dan kolaboratif. Yang menjelaskan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalahkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia itu melengkapi karir Golden Masters musim ini. Pertandingan di Foro Italico Roma itu dimulai pada hari Jumat 15 Mei. Petenis peringkat 1 dunia itu membuka laga dengan dominan dan merebut set pertama dengan skor 6-2 atas Medvedev. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

Aqua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Nah teman, perlu kita update informasi lain ya. Ini organisasi Askar Kota Ambon milik kawasan Karampanyang atau Karapan Ambon sebagai lokasi pelaksanaan lomba otomatis bertajuk Askar Modified Expo atau IMX. Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari terhitung tanggal 16 hingga 17 hari ini. Pengurus kegiatan otomotif MIX Patrick Munanda mengatakan penggunaan karbon sebagai lokasi laksanakannya perlombaan tersebut untuk menghindari kemacetan dan meminimalisir gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Menurutnya lomba ini memperebutkan piala wakil ketua DPRD Maluku diikuti oleh berbagai komunitas mobil maupun motor dengan jumlah mencapai ratusan peserta. Patrick juga wakil ketua DPRD Kota Ambon itu mengaku lomba ini tidak hanya diikuti oleh warga Kota Ambon tapi juga dari Maluku Tengah bahkan Papua sebanyak 150 buah piala yang diperebutkan dengan total bonus sebesar 5

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik, kamu ada Hayofi Widianto Kim dan juga Nida dengan kini teman Pro 2. Setelah ini kita bergabung dengan teman-teman di Pro Jakarta, ada Pro 2 Top 20 nasional dan juga internasional dari jam 4 sampai jam 6 sore. Sekaligus aku pamit teman Pro 2, nanti di jam 6 sore ada Kak Vini yang bakal menemani kamu. Selamat sore semuanya teman Pro 2. Loh, aku bilangnya malam ya. Oke. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan teman Pro 2, tapi kita di 98.4 teman terbaik kamu. Bye bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: meloncat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng, aduh gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Nggak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, Teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada dia dengan EA.
1: Number 16.

baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya enggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laudy dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti Didit unggul banget nih. Ini kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

cowok yang ternyata tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: kamu dengerin Gea Indrawari dengan 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, yuk kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: minggu lalu teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chart top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: liriknya, lagunya, koreonya, servis ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Pop.
1: Number 2.

0: 2 siapa juara 1 baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini teman Pro 2 ditempati oleh Enal featuring Ariel Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

Hai, udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Junior Record, Chill On 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id. Oke? Desi Aldiana pamit. Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Nota 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnaneru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman-teman, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
0: Info Pro 2.

0: howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landek Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: masuk di minggu keempatnya ada Slumber dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Tuara Tawar.
1: Di peringkat ke-13 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest At All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Kid Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: yang ke-6 memasuki minggu ketujuhnya Reese in a Spiral dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opaline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produser. I love you all.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi pengusaha.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Memang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dapat kebetulan. Komisi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat ke dalam kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: lihat vas keramik ini. Cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Info Pro 2 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, kita update bersama pasangan bulu tangkis Indonesia berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026 ya. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen tersebut dengan kemenangan 2 game langsung dengan mengalahkan ganda Tiongkok dengan skor 21-15 dan 21-18 ya. Dan terakhir mereka mengalahkan pasangan India. Dan sebelumnya Daniel Martin sempat dipasangkan dengan atlet ganda putra yang lain ya, yaitu Muhammad Soiful Fikri. Sementara itu Leo Rowley juga harus bertandem dengan Bagas Maulana selama masa tersebut. Informasi selanjutnya juga teman Pro 2, Kementerian Transmigrasi mentransformasi program transmigrasi berbasis ekonomi guna menghapus stigma perpindahan penduduk secara paksa di masyarakat. Menteri Transmigrasi juga menegaskan pemerintah memprioritaskan transmigrasi mandiri melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ya, dan keberhasilan program tersebut bergantung pada kehadiran sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi. Dan karena itu Kementrans meluncurkan program transmigrasi Patriot untuk melibatkan akademisi dan mahasiswa untuk melakukan riset sekaligus pengabdian di daerah. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi pembangunan pupuk berbahan batu bara kalori rendah, di mana Presiden Prabowo juga mengatakan inovasi pupuk merupakan capaian yang tinggi bagi anak bangsa. Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan impor penduduk sehingga inovasi sangat diperlukan. Presiden Prabowo menjelaskan apabila Indonesia bebas impor pupuk, maka Indonesia akan kuat dalam sektor pangan. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang dibantu dari alam.
1: Apa sih?
2: Kita tahu alih maksud nih. Pasti punya bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
2: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu pernah bayangin tidak? Kaca yang bisa berubah sendiri. Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
3: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
2: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
3: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
2: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
3: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
2: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
3: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
2: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
3: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
2: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

0: Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah teman-teman berdua, kalau kita bicara soal komunitas, berarti kelompok orang yang berkumpul karena memiliki kesamaan tujuan, ya, minat, hobi, pekerjaan, atau kepedulian terhadap suatu hal. Nah, dalam komunitas teman berdua, para anggotanya saling berinteraksi, berbagi pengalaman, belajar bersama, dan mendukung satu sama lain, ya. Di antaranya teman berdua, kalau kita bicara soal komunitas literasi, berarti fokus mereka pada membaca, menulis, dan pendidikan. Berbeda misalnya dengan komunitas musik, ya, yang berkegiatan di bidang seni dan musik. Untuk komunitas pecinta alam, udah pasti dong bergerak dalam kegiatan lingkungan dan pendakian. Dan yang terakhir, komunitas fotografi, yaitu tempat berbagi ilmu dan karya foto teman berdua. Nah, kalau komunitas literasi sendiri, misalnya ya, aku kasih contoh ya, itu merupakan komunitas yang bergerak untuk meningkatkan minat baca, kemampuan menulis, serta pengetahuan masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti diskusi buku, kelas menulis, membaca bersama, donasi buku, taman baca, hingga pelatihan literasi digital. Tujuannya udah pasti untuk membangun hubungan sosial, menambah pengetahuan, mengembangkan bakat, dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
1: Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, dapat takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman-teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam.
1: Apa sih?
2: Kita tahu alih pemaksud nih, pasti punya bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sigrak di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
2: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Dan tempat berdua Chris Brown dengan Falling tadi ya, udah lewat di telinga kamu ya. Sebelum nanti bakal aku hadirkan rock music dari Charlie, teman berdua, aku juga mau ngerti buat kalian semua, jangan lupa banget ya teman, kalau misalnya mau request ya atau mau banget buat topik yang kita bakal bahas di malam ini tuh ngebahas soal ini dan itu, boleh kayak biasa teman, langsung aja DM kita atau chat kita di layanan live chatnya R.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata dilulu. Tahukah kamu, dilulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Oke, teman Pro 2, sekarang tepat pada pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, teman, tidak terasa ya, kita udah di jam 9 malam ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, ada musik indie ya buat temenin kamu di Indonesia Pro Indri. Indie, sorry, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cindy, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Enggak, kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih bareng sama Angga dan Tony, masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia.

Papua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

time.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa

generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Produa kamu teman terbaik kamu teman Produa, kembali lagi bersama aku Pina di sini teman. Dan gimana kabar kamu di jam segini? Pasti udah pada ngantuk ya. Tapi tenang aja teman Produa, karena seperti biasa aku masih nemenin kamu ya teman. Dan yep, gimana? Udah pada ngantuk belum ya? Karena aku kayaknya ngantuk ya, tapi gak apa-apa, aku tetap semangat buat nemenin kamu karena masih ada kurang lebih 1,5 jam ke depan buat nemenin kamu di JK Malam ya.

Nah, aku mau singgung juga terkait dengan homesick, teman Pro 2. Ini adalah perasaan sedih, rindu, dan tidak nyaman ya, karena jauh dari rumah, keluarga, atau lingkungan yang biasa kita tinggali. Kondisi ini sering dialami saat misalnya kita merantau, kuliah di luar kota, bekerja jauh dari keluarga, atau berpergian lama ya. Gejalanya yang dapat kamu bisa lihat berupa sering merasa sedih, ingin pulang terus ya, kehilangan semangat, sulit tidur, merasa kesepian, sampai kepada sulit untuk menyesuaikan diri di tempat yang baru, teman Pro 2. Jadi relate banget ya buat kita, buat kamu yang notabene itu sebagai anak-anak rantau, cile, gimana, rindu rumah gak sih, apalagi jam segini ya. Duh, sedih banget kafe ini kalau misalnya kita jam segini bahasnya yang melo-melo. Tapi tenang aja ya teman berdua, seperti biasa aku akan punya berbagai hiburan yang nemenin kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: kedua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe ini lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Kita eh, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sih harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan aku berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Segmen Perdua dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka selesai tugaskan mengatakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, malam ini. Dan kita akan jumpa lagi besok ya, teman Perdua. Sebelum berpisah, kami bertugas ya, Tino ya, teman-teman operator manajer studio Gunung Nuna maupun Palso mengucapkan selamat malam. Sambil berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada, inilah di Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 18 Mei 2026, berfrekuensi 98.4 MHz. Man Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap

Layanan online food delivery adalah sebuah sarana yang menghubungkan konsumen dengan usaha kuliner secara daring yang menghubungkan restoran dengan konsumen. Online food delivery service dapat dikatakan sebagai salah satu strategi pemasaran secara digital yang dilakukan pelaku usaha kuliner.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Demam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball, man versus machine, dan masih

0: Timbang, timbang, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman seperti
0: Tante Noel, betul minum makan juga.
1: Dan buah botol tu di tempat-tempat sana. Tahu aturan tadi sih. Top game tu, tapi buang sampah sana.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Baik teman Pro 2, kita update beberapa kabar menarik pagi hari ini teman Pro 2. Kalau kamu nonton salah satu drakor, ada drakor yang diperankan oleh Ayu yang lagi naik-naiknya teman Pro 2. Nah, kabar terbaru dari Ayu ini, Edam Entertainment menyampaikan bahwa penyanyi sekaligus aktris Ayu memilih merayakan hari ulang tahunnya dengan menyumbangkan 300 juta won atau sekitar 3,5 miliar rupiah kepada kelompok rentan. Wah, banyak ya teman Pro 2 miliaran. Nah, menurut kantor berita Yonhap pada hari Sabtu, Ayu berdonasi menggunakan nama Ayu Aina yang merupakan gabungan dari nama sang artis dan klub penggemar resminya. Edam mengatakan bahwa 100 juta won atau sekitar 1,17 miliar rupiah diberikan kepada Asan Medical Center di Seoul, sementara masing-masing 50 juta won atau sekitar 587 juta diberikan kepada 4 kelompok amal lokal. Menurut agensi, bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pasien yang menghadapi kesulitan keuangan, menyediakan program pendidikan dan budaya untuk anak-anak dan remaja, serta membantu lansia yang tinggal sendirian, serta mendukung rumah tangga ibu tunggal dalam situasi rentan dan menyediakan alat bantu canggih untuk penyandang disabilitas. Wow, filantropi sekali teman ya. Ini kalau menurut aku luar biasa ya Ayu. Membenar rezeki tambah banyak ya, tambah mengalir teman Pro 2.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum.

Nah, teman Prodo masih dari dunia hiburan ini, aktor Keanu Reeves akan menjadi pengisi suara untuk peran utama dalam film aksi stop motion Jepang berjudul Hidari, teman Prodo. Ini Reeves menurut warta yang disiarkan oleh The Hollywood Reporter mengatakan bahwa konsep dari awal hingga naskah yang terdikembangkan, tim telah menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa untuk film ini, teman Prodo. Nah, Hidari saat ini masih dalam tahap pengembangan dari saudara Masashi Kawamura. Film ini merupakan pengembangan dari film pendek konsep viral Kawamura tahun 2023 dengan judul yang sama yang telah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube sejak dirilis, teman. Nah, ini terinspirasi secara longgar oleh legenda Jingor Hidari, seorang tukang kayu yang hampir melegenda pada periode Edo Jepang. Film ini mengikuti sang pekerjaan saat ia akan sosok kaya, tunang dan lengan kanannya karena pengkhianatan yang terkait dengan rekonstruksi rahasia kastil Edo. Oke, kita tunggu apakah film ini tayang lebih cepat. Tapi rata-rata kalau film luar tuh proses syutingnya memakan waktu yang cukup lama, teman perlu lihat proses kreatifnya ya, sampai benar-benar tayang di bioskop mungkin sekitar kayak 2-3 tahunan, teman.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Jo, bisa tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tau gak sih?
1: Akan punya istilah Jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju dan katupu daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Baik teman Produa, informasi lainnya masih dari dunia hiburan ini. Saudara James Cameron menyampaikan perkembangan rencana mengenai dua film mendatang dari waralaba Avatar ya. Jadi rencana untuk Avatar pengen dibikin yang versi kelima dan lanjutan yang keempat dan kelima teman Produa. James Cameron mengatakan ingin membuat dua sequel berikutnya dari waralaba Avatar ini dalam waktu yang lebih singkat dengan biaya yang rendah dibandingkan film-film sebelumnya termasuk Avatar dan Avatar The Way of Water ya. Film Avatar sendiri merupakan satu-satunya waralaba yang seluruh installmentnya berhasil menembus angka pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat di box office seluruh dunia. Film Avatar tahun 2009 meraih pendapatan sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat selama penayangannya. Bahkan sequelnya Avatar The Way of Water juga menghasilkan 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, sementara film terakhir Avatar Fire and Ice meraup 1,48 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelum Cameron juga menyampaikan bahwa akan menggelar konferensi pers terkait detail cerita Avatar 4 dan 5 jika Disney memutuskan mengakhiri saga fiksi ilmiah setelah Fire and Ice.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Rudu FM teman terbaik, kamu ada segera Jasmine dengan Akankah Sampai ke sana teman Rudu. Aku masih menemani hari kamu ya, hari ini teman Rudu. Kita hari Senin, hari ini udah tanggal 18 kalau kalender Hijriah ya, kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Buat teman-teman yang berniat kurban ya untuk Idul Adha, mungkin mulai dari hari ini ya, tidak bisa memotong kuku, bukan tidak bisa ya, dianjurkan untuk tidak ya, bukan tidak bisa, tapi dianjurkan untuk karena sunnah ya, dianjurkan untuk tidak memotong kuku atau rambut atau mengelupas kulit teman perdua. Yes ya. Oke, jangan ganti station kamu, beberapa kabar menarik masih akan hadir saat lagi kita dengarkan kita di 98.4 teman.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Awas, api, api, api.
1: Kamu kok begini, udah?
2: Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga, inilah.
1: Jang ingat makan sa, suka ya pombaringin. Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Perlu FM teman terbaik kamu ada second chance dengan merayu mentari, ya kan? Berarti merayu matahari ya, mentari ke matahari. Eh pagi ini kayaknya cuaca bagus, teman Perdua cerah yang aku lihat, tapi kayak mentari belum nongol aja ya. Baru jam 7 teman Perdua. Oke, aku mau sapa dulu teman-teman yang sudah pagi ini menyimak Perdua, yang sudah bergabung sama kita juga. Oke, boleh teman Perdua, silakan di vote ya. Hari ini katanya ke kamu teman Perdua, apa kamu sering menggunakan sosial media untuk bisnis kamu teman Perdua? Kayaknya hampir semua rata-rata iya ya, karena sekarang tuh media campaign yang paling bagus menurut aku ya sosial media, apalagi beberapa platform itu menyediakan yang bisa berbayar teman Perdua ya. Bahkan tuh harganya bisa lebih murah dari kita iklan konvensional ya, kayak di TV, radio ya, atau di pamflet, di spanduk, di iklan di jalan-jalan, billboard teman Perdua ya. Bahkan jangkauannya juga bisa lebih luas dari yang kita kira. Aku pernah menggunakan salah satu kampanye iklan ya di TikTok dulu ya, pas waktu aku masih jualan-jualan situ. Ternyata harganya cukup murah teman Perdua, tapi sangat efektif. Bahkan sekarang tuh di Instagram ada namanya Meta teman Perdua ya, Meta for Business, itu juga menurut aku cukup lumayan bisa membantu teman-teman yang beriklan. Ya, sekitarnya ke kamu, apa kamu pernah menggunakan sosial media kamu untuk membangun bisnis ya teman Perdua? Jangan ganti station, silakan bergabung di Instagram kita atau di WhatsApp kita teman Perdua di 0813 562 4584.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik Kamada Tofati dan juga Fabiasa dengan cita-cita teman Prodo. Yes, kamu boleh bergabung social media kita di Instagram. Jangan lupa di vote juga teman Prodo ya. Atau kamu boleh bergabung di 0813-5624-5884. Yes, aku sih berharap hari ini cuaca bagus teman Prodo ya. Karena ketahulah kemarin ya kan, Hujan panas. Tapi aku mulai belajar sih teman berdua ya, jangan mengeluh untuk segala sesuatu yang sebenarnya kita bisa lewati teman berdua ya. Kalau kita mengeluh tentang hujan atau panas ya, tetap kita melewati hari yang sama teman berdua gitu. Oke, pagi hari ini nanti jam 9 ya, kita bareng teman-teman pelaku UMKM yang menggunakan sosial media untuk bisnis mereka. Makanya pagi hari ini kita nanya ke kamu teman berdua ya, apakah kamu pernah menggunakan sosial media atau seberapa efektif ya kamu menggunakan sosial media untuk pengembangan bisnis kamu teman produa. Makanya tadi kan aku udah sempat ngomongin soal meta for business, kemudian ada beberapa promo yang bisa dilakukan di sosial media kayak TikTok teman produa, di Instagram, dan ini sangat membantu beberapa para UMKM untuk menawarkan produk-produk mereka kepada halayak ramai. Karena untuk campaign di sosial media itu kita bisa menentukan audiens, umur mereka, kemudian jangkauan kotanya sampai di mana aja teman Prodo, yang sangat membantu. Bahkan budgetnya bisa lebih murah dibandingkan kita beriklan secara konvensional ya, kayak di TV, kayak di radio, maupun di billboard teman Prodo. Apalagi kalau di billboard tuh, kalau menurut aku tuh sangat-sangat mahal. Ya, makanya orang banyak tuh beralih ke sosial media untuk mengkampanye produk atau bisnis mereka teman Prodo. Silakan boleh bergabung sosial media kita di Instagram, jangan lupa di follow juga Prodo Ambon, duanya angka teman Prodo, atau kamu boleh WhatsApp di 08 13 52 08 13 5624 5884.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

Pro 2 FM teman terbaik kamu ada Tova tidak juga Miske. Ingin ku miliki teman Pro 2 ya. Aku masih menunggu kamu teman Pro. Setelah ini nanti aku bakal baca hasil vote-nya atau komentar kamu yang ada di social media atau di WhatsApp kita di 08 13 562 4 5 8 8 4. Yes teman Pro 2, optimasi media sosial untuk bisnis bukan cuma soal seiring posting, tapi bagaimana membuat konten yang tepat, konsisten dan mampu membangun hubungan dengan audiens. Beberapa hal yang bisa kamu terapkan teman berdua, salah satunya adalah menentukan tujuan bisnis kamu. Karena sebelum buat konten biasanya kan ada targetnya tuh teman berdua, yang mulai dari penjualan, meningkatkan brand awareness, kemudian mendapat pelanggan baru, membangun komunitas hingga meningkatkan traffic website atau toko online kamu atau bisnis kamu teman berdua. Nah, dari itu aku sempat jelasin kayak metafor bisnis atau beberapa promote yang dilakukan yang berbayar teman perlu sosial media itu kan ada biasanya kalau kita mau kasih bikin iklan atau campaign itu kan ada target usianya teman perlu. Nah, itu juga bisa ya target dari audiensnya karena usia dan minat mereka, platform yang paling sering digunakan hingga jenis konten favorit mereka teman perlu. Kemudian jam aktif audiens juga penting karena ini sangat membantu untuk menaikkan traffic kamu di sosial media, traffic bisnis kamu tentunya. Yes. Kemudian juga ada yang bilang pakai identitas yang konsisten, identitas brand yang konsisten, jangan hari ini bilangnya makanan besok minuman. Itu kan agak mirip ya. Hari ini bilang fashion besok makanan, itu kan yang beda teman berdua. Harusnya kan dari awal bisnisnya cuma satu, itu kecuali dia punya lini bisnis yang lain teman berdua dengan akun yang lain, boleh teman berdua. Nanti kita bakal bahas soal sosial media optimisnya untuk bisnis kamu nanti bareng teman-teman di jam 9 ada narasumber teman berdua, mereka di ini juga ya di bidang sosial media juga bisnis juga teman berdua. Maka jangan ganti station kamu ya, nanti aku balik lagi ada Farah Hilal Keliling spesial, tetap dengarkan Pro FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu ada dia dengan aku mesti menemani kamu. Berasa asup pengen main TikTok ya. Aku masih menemani kamu teman perdua. Kamu boleh bergabung di social media kita di Instagram atau di WhatsApp kita di 08135624 5884. By the way teman perdua, kita nanya ke kamu, apakah kamu termasuk orang yang cukup apa ya, menggunakan social media untuk kegiatan-kegiatan kamu teman perdua, salah satunya adalah bisnis ya. Silahkan, aku masih tunggu nih teman perdua, sambil nanti aku bakal bacain juga. Dan nanti nanti jam 11 kita bakal ngobrol sama teman-teman yang expert di bidang ini tentang pelatihan dan juga sosial media dan juga bisnis teman perdua ya. Dan dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produ FM teman terbaik, kamu ada Blackpink dengan Jam. Teman Produ, aku masih menunggu kamu. Sebelum aku bacain hasil vote-nya teman Produ, ini aku mau baca dulu informasi gempa teman yang terjadi tadi malam ya, pukul 2:58, jadi jam hampir mendekat jam 3 teman Produ, di mana gempa terjadi 4,8.

terjadi gempa gempa lagi ya, kita udah trauma pas 2019 itu akhir tahun ya, gempa di Maluku teman berdua. Nah, aku mau baca dulu hasil vote-nya yang sudah masuk bareng kita pagi hari ini. Kita nanya ke kamu, apakah bisnis itu bisa menjadi sesuatu yang efektif untuk bisnis kamu teman berdua ya. Yang pertama datang dari Vianikar. Vianikar bilang kadang membantu, kadang tidak. Vini bilang efektif. Duta Literasi juga bilang efektif. Kemudian ada Vita Puspa Dewi juga sangat efektif kata dia. Sementara Mama Underscore Fai 17 juga mengatakan sangat efektif. Berarti teman-teman yang bilang sangat efektif ini mungkin sudah merasakan ya, karena sudah mungkin mengoptimize sosial media kita lagi optimize sosial media mereka untuk bisnis mereka teman berdua. Yes. Kalau mungkin aku juga kalau punya bisnis besar ya, pasti sosial media adalah salah satu jalan ninja kita ya, untuk menjaring pelanggan baru, memperkenalkan brand kita, memperkenalkan produk-produk kita teman berdua. Yang spesial pagi hari ini buat kamu ada Benson dengan Mystical Magical Magical. Oh iya, lagunya memang gitu teman berdua, tapi abaikan suaraku yang fals ini. Soalnya bukan penyanyi teman.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.

generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal polis aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Besan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sih. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangiku.

Pinjol Dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Baik teman Prodo, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Prodo FM hingga saat ini. Ya, sebelumnya ada Yungkai dengan Blue. Nanti kita bakal bahas topik yang seru pagi hari ini teman Prodo, saat lagi bareng teman-teman dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kita bakal bahas sosial media dan juga visibility ya, bisnis di era digital teman Prodo. Jadi buat teman-teman yang punya sosial media tapi pengen berbisnis, boleh dipakai sosial medianya. Nanti kita bakal bahas di jam 9. Jangan ganti stasiun kamu, tapi dengarkan Prodo FM, teman terbaik.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio

0: Selamat pagi teman Perdua di mana saja berada, kita berjumpa di program Bias pagi hari ini, bincang asik. Jadi buat teman-teman yang sudah dengerin aku siaran dari jam 6 tadi pagi, mungkin udah tahu ya. Apalagi yang sudah lihat di sosial media kita mengenai pagi hari ini kita bakal bahas yang seru-seru. Tapi aku mau settings dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di sosial media kita di Instagram. Kita tadi tanya ke teman-teman di Instagram dan juga bergabung di WhatsApp kita ya, seberapa efektifkah sosial media untuk bisnis kita teman Pro 2 ya. Ini tunggu bentar, saya mau lihat hasil vote-nya teman Pro 2. Nah, ini sebanyak 86% ya mengatakan sangat efektif, sementara 14% mengatakan bahwa kadang membantu, kadang tidak teman Pro 2. Mungkin bisnisnya gagal itu makanya kadang tidak membantu. Oke, okay. By the way teman Pro, buat kamu yang udah lihat sosial media kita, kita hari ini bakal bahas yang seru-seru. Masih terkait dengan topik yang tadi pagi aku bawa di jam 8. Tapi kita bahas ini agak panjang ya, sepanjang jalan kenangan. Nah, itu peran sosial media, peran sosial media optimization dalam meningkatkan visibilitas bisnis di era digital. Dan kita kedatangan teman-teman dari siswa magang dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP. Agak susah ya penyebutan singkatannya teman Perdua. Kita kenalan dulu kan udah ada di studio bareng saya teman Perdua. Yang pertama ada Frisky Nikiulu. Halo.
1: Halo, pagi.
0: Pagi. Sehat ya?
1: Sehat, sehat.
0: Kedengaran suara saya?
1: Dengar.
0: Aku malah enggak dengar suara kalian loh pagi ini. Enggak apa-apa ya, aku lepas sehat aja ya.